0: PJ pansyalnya.
1: PJ pansyalnya. Guguyan, baby.
2: Tag singko na lang. Tag singko na lang. Ah, pili na. Tag singko, balor singko, tag singko na tanan. Ah, pili. Tag singko, talan, tag singko, imong naong singko.